kundu mumpamba mumpamba uhondele bantu eske beto kundu ritatu kwamisa yati ka kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yati sala kwatu tetombe ngati tanunga ambe salu chitukule.